yasa we do hunda masati asifu nyankopon ura kreme fa homa baba no na ube nyasu tuamia nyani yasu kriso fri agufu omno menia saatu minu tahu ya tuma wewu ana ana watiti se wuji dvema nidia ni owui wa kavar ni owui kavar tuamia no. Yeah, no.